Hari sekarang joko ciri mungkin lah bako mati cabin lah hamil lah ceru lilok lah kena lain lah ada joko cabin lah ada kau kataran hari sekarang lepas nak kar lah cewa cewa lah keran selak aku kapal sekamali tu sukiru kan helain. Naruna que quecho na khna pokom seri kanumer hana 45526633. Ari ta khal yo go chirre ben kill la pokom. Chiruli hona la in hermano, hermano. Ati kon kataran.

0: La Puctesibalatin.
1: La Puctesibalatin.
0: Sataíl Cholegil. Sali 104.5 FM. Natalimán. Sali Nimla Telamit. Poptum Petén. Nakat Koibeni. Chisá Salihachol.
1: Chisá Salihachol.